ubahe abandi mbere na busumba ni ubahe abantu kuko ari abantu utarinze kuraba icyo bari cyo ni ubahe ibyumviro byabo ingorane zabo ibyo bashikirije nibyo bidodombera ntukagire umuntu numwe ufata nk'igikoroperesho ntukishyiremo nabi abantu ufatiye kuvyo babavuga ko ntukigire umuntu asoma ibyumviro by'abantu kuko ibyo ari Imana yonyine ibishoboye. Mugenzi unteze amatwi, nagira ndakumenyeshe ko ikintu kizotuma uba umuntu w'agaciro kenshi, umuyobozi mwiza, umugore mwiza, umugabo mwiza, ni guha agaciro abandi bantu. Niwirundanirize abagenzi, ugiriranire imigenderanire myiza n'abantu bose. Iryo ni itunga rikomeye cyane. Kugiriranira ubugenzi n'abandi no gushikirana n'abantu nicyo gishinga ntaye cyonyene gihambaye. Ushobora gutanga nanjye ngatanga nawe ugatanga, cyerekana ko twahindutse mu mibereho yacu. Imana iguhezagire we wanteze amatwi.

0: tujye twivura. Tujye twivura ni ikiganiro mushikirizwa na Radio Gakiza ku isoko y'ukuri, kikabafasha kumenya no gutegura neza ibifungurwa mu ntumbero yo gukinga no kuvura indwara zitandukanye. Kaze.
1: Chuti namwe bagenzi misamiriza gakiza ku isoko y'ukuri, turonge kubaramutsa. Turabahaye ikaze mu kiganiro cyacu tujye twivura. Mu kiganiro tujye twivura muri kumwe na Maître Nkurunziza Amede, muhinga mu gisata cy'ubuyobozi n'inyigisho z'ubuvuzi. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tujye twivura, dufise icigwa kivuga ngo irengarenga. Irengarenga ni gitegwa nyabaki. Nakahe kahise k'igitegwa c'irengarenga? Nibihe bihugu vyimbura cyane kandi bikongera bikihereza irengarenga? Nibihe bintu vy'intungamubiri dusanga mu irengarenga? Nakahe kamaro k'irengarenga ku magara y'umuntu? Twotegura gute irengarenga kugira ngo zitubere igifungurwa muti ku magara yacu? Nivyo bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro cacu tujye twivura.

isaha imwe rari ngumunota umwe muri studio za kajya gakiza ku isoko y'ukuri ankuramutse ndakwifuriza igitondo cyiza wowe umunwanyi mukunzi wacu wawe herereye hose uri kuradukurikirana kuri aya masaha nizere y'ukuri kuragira ibihe byiza n'igitondo cyiza kandi imana niyo yo kubishimirwa ndamushimire cyane Eric Hakizimana yabanye namwe kuva mu masaha y'ijoro akabagejeje amahango Mana imuhe kugira ikiruhuko ciza amizeri yaremye ntiwe mugiye kubana kuvama ngo kugira igihe cyiza zitanu zuzuye neza nzere yuko tuza kugirana ibihe byiza mu kanya gato gusa ano rutonde rw'ibyo naguteguriye urutonde rw'ibyo naguteguriye noro guhera ya mango gira igihe cyiza 1:15 n'umwanya w'indirimbo zitandukanye guhera igihe cy'isaha 1:15 kugera igihe cy'isaha 1:30 umwanya w'amatangazo ntibimenyeshejwe guhera igihe cy'isaha 1:30 kugera igihe cy'isaha 2 n'ikiganiro dukingira ibidukikije guhera igihe cy'isaha 2 kugera igihe cy'isaha 3 n'igice ndagushikiriza ikiganiro kotsi kivi guhera igihe cy'isaha 3 n'igice kugera igihe cy'isaha 4 n'umwanya w'indirimbo zo guhimbaza Imana nayo guhera igihe cy'isaha 4 kugera igihe cy'isaha 5 numanya gukurikirana ijambo ry'Imana arisiguwe kazi

0: yo kugura ikibanza igitega
1: kundira ndakwibarize none icyo gikorane kizoba isahaze ngahe
0: icyo gikorane cyo kwegeranya uburyo kizoba kwisabato igenekerezo gicenda ukwezi kwa gatanu umwaka w'2026 kizotangura isaha zibiri mu gitondo kirangire isaha icenda ku muhingamo
1: none abatumire ni bande
0: haratumiwe amashengero yose agize intara mvuga butumwa ya mahande nka Musagara Bubogora Bwasare Butega Gatunguru Rumogwe na Gatare Centre yose azokoranira ku ishengero rya mahande amakorale yose agize iyo ntara mvuga butumwa niho azobari imvukira zose ziyo ntara ya mahande zizoba nazo zaduze uburongozi bwa misiyoni nabwo buzoba bwa duteye iteka buhari na radio agakiza nihizobiri
1: si bintu bizoba byoroshye mbega ibintu tuzokitabira natwe dufatanye mu kugura icyo kibanza cyo guhagura ubwami bw'Imana
0: nibyo ni ku isabato y'igenekerezo gicenda ukwezi kwa gatanu umwaka w'2026
1: kaze

0: bigeri
1: yesu numucho usekera abatumire bijuru bumba abategereje mikoni
0: tutibagiwe namakorale ngawe nyende mumutosho nka yesu ninzira.

0: selalu begini. Selalu aku tutup segala satu di sini untuk berlalu.
1: Ego.
0: Tunggu murah ambas. Lepas ini banding jadinya siapa di berlalu ibu bengga. Lepas ini kan mulai lagi.
1: Ego.
0: Ikan campur nak dibuat untuk yang jenis muda.

0: Wifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo

Eka ndabashimire cyane mwebwe mwese mubandanya muri ko murakwikena ibiganiro biko biraca kuri no samirizi yanyu kaze kandi mu biganiro byacu bibandanya ni Ferdinand sinzi yanyu je tugiye kubandanya turi kumwe gushika gihe cy'isaha 12:30 karero ndagushimire kandi ndakwipfurize kubandanya kugira ibihe byiza aho uherereye rero kubandanya ukwikirana izi ndirimbo ushika igihe cy'isaha 9:30 nshaka ukwikirana ikiganiro ndi muto sindi gito nyuma y'ikiganiro ndi muto sindi gito urashobora mukwikirana indirimbo igihe cy'isaha 10:30 azoba ari umwanya w'ikiganiro cy'ubutumwa bwiza isaha 11 muraja gukwikirana ikiganiro munahirize.

Numusi rero ngo Yesu yaruhutse akiri ngaha ku isi amwe bufise amakenga wosimbira kwa Luka. Luka yarabivuze yarabyanditse ko ku munsi w'isabato Yesu yarafise akamenyero ko kuja mu rusengero. Hariyo mu Luka 4 umurongo wa 16. Barakoze cyane bano baririmbyi barasubira yo kubandanya badushikiriza indirimbo yabo. Imana rero yari yababwiye amategeko mwabyumvise bategerezwa kuzinduka baje kubyegeranya buri munsi. Ariko kandi yari yababwiye ko badategerezwa kubiraza. Ababiraje byaraboze. Wegeranije byinshi yasanze byagiye ku rugero rw'umuryango wiwe. Wegeranije bike nawe nyine nagishitse muhira yasanze byagiye ku rugero rw'umuryango wiwe. Ku munsi wa gatandatu habaye iki rero? Maze ku munsi wa gatandatu hari vendredi uyu duhejeje kurengana. Begeranya ibyo kujya bingana kabiri n'ibyo bahora bazana, umuntu wese agira umeru zibiri, abakuru bose b'iryo shengero baraza babibarira Mose. Arababariye ati ibyo nibyo Uhoraho yavuze atejuje mu munsi wo kuruhuka w'isabato irobanuri Uhoraho. Nibagende barondere ibyo bagomba, bateke ibyo bagomba, ibisagutse babibike babiraze. Hey, karaga specialite rero ku munsi wa gatandatu. Urumva ko mu yindi minsi begeranye ibyo bajya bagaheza, mugabo ku munsi wa gatandatu begeranya ibyigwije na kabiri. Principe yari yayindi cyangwa ingingo ngenderwako, wegeranije bike adashoboye kwegeranya byinshi. Imana yaraguhiza na kabiri ikaduza. Wegeranije byinshi cyane nawe nyene, Imana yarasubiza kuri rwa rugero bikagenda neza. Ingero rero yigwije kabiri ku munsi wa gatandatu byose byatangwa n'Imana. Niki Imana yari yaravuze ishiravuga ati ejo rero uyu munsi twameze kwinjiramo ku isabato, ati uzoba ari umunsi wo kuruhuka. Abantu rero mwegeranye ibyo mwegeranya mubiteke hanyuma mubibike ibyo muzojya ku isabato. Bisigura ko ku isabato batari guteka, nabo bari mu rugendo bari munzi, ku isabato ntibari guteka bari kuruhuka. Ku murongo wa 23 bavuga ngo arababarira ati ibyo nibyo Uhoraho yavuze atejuze uwo munsi wo kuruhuka w'isabato irobanura Uhoraho. Nibagende barondere ibyo bagomba, bateke ibyo bagomba, ibisagutse babibike babiraze. Nuko barabiraza nk'uko Mose yabageze, ntibyabora ntibyagwa urunyo na rumwe. Mbico gitangaza Imana yabakoreye ku isabato barabibitse, ku wa gatandatu baratetse ibyo bajya barafungura, hanyuma ibindi barabisigatse. Ibyo basigaje ntibyaboze, ntibyaje mwinyo nk'uko mu yindi minsi byahora bigenda. Mose arababwira ati uyu munsi mujye ibyo, kuko uyu munsi ari uw'isabato y'Uhoraho. Ku isabato rero hari abantu benshi bavuga ngo nta kurya. Oya, Bibiliya iravuga ati murye mwegeranye iby'iminsi ibiri ku isabato barajya. Uraruhuka mugabo ugafungura, niko Imana yavuze. Ego, nuko arabiraza nk'uko Mose yabageze ntibyabora ntibyagura unyo na rumwe. Mose arababarira ati uyu munsi mujye ibyo, kuko uyu munsi ari uw'isabato y'Uhoraho. Uyu munsi ntimubibona ku musozi, mu minsi itandatu muzokwama mubyegeranya, ariko umunsi ugirindwi ni uw'isabato kuko ntibizoboneka. Ariko kuri uwo munsi ugirindwi bamwe mu bantu baja kubyegeranya barabibura. Hariho abantu rero Imana yavuze ngo ukore mu minsi itandatu hanyuma ku munsi ugirinde uruhuke. Hariho abantu baca bagenda kwegeranya manu, Imana iratanga manu mu minsi itandatu. Ugiye mu murima, ugiye kudandaza, umunyeshuri agiye kwiga, mu minsi itandatu Imana iramuhezagira. Kandi wemeye kuruhuka ku munsi wa gatandatu, Imana iraguha umugisha wigwije na kabiri. Ariko uhisemo kuja kurondera manu ku munsi w'isabato, mugenzi urahahombera kubera ko nta mana ikoroka ku munsi w'isabato. Oya, ahubwo ku munsi w'isabato ni umunsi wo kuruhuka. Imana ihezagira abantu baruhutse, ntihezagira abantu bariko barakora ku isabato. Ugiye rero kurondera manu ku isabato ntuyironka. Ariko kandi ubuhonyanze n'itegeko ry'Imana, harimo n'umuvumo. Umbiriza amajambo yakurikiye Mose Imana yacimubwira. Uhoraho abaza Mose ati muzogeza hehe kwanka kwitondera ibyagezwe byanje n'ababwirizwa yanje? Rabaje Uhoraho ko nabahaye isabato, nico catumye mbaha ibyo kurya by'iminsi ibiri ku wa gatandatu. Umuntu wese naguma hari ntihagire umuntu ayegayega ku munsi ugirindwi. Nuko ku munsi w'indwi abantu bararuhuka. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nuruhuke nawe kubera ko niwaja kudandaza, ukaja gukora akazi ku munsi w'isabato, ukaja kwigura umunyeshure, nagira ndakumenyeshe ko
ku munsi w'isabato imana iheza gira abantu baruhutse itanga umugisha wo mu kiruhuko kandi ku munsi wa gatandatu ikigukorera kantu ikaguheza gira kabiri ntuzoje rero kurondera ubutunzi cyangwa uje kurondera umugisha uje kurondera amafaranga mu gihe abandi baruhutse kubera kuzocukora n'irindi kosha ugiye kurondera amafaranga mu gihe abandi baruhutse mu gihe rero Imana izobitanguye gutanga umugisha wabari ku kivi bagiye kubikorwa nawe ucuja kuruhuka ibyo wigeneye ibyo abantu bakubwiye ngo ruhuka uko ugaca uhomba umugisha w'abantu bari ku kivi uhomba kabiri kujya nyine umuntu yaruhutse isabato Imana imuhezagira kabiri ku munsi

0: amahoro bwana.
1: Amahoro cyane ga bwana Gaspari.
0: Beuzi na makuru.
1: Ndayabariwe.
0: Dufise umushitsi w'imena kwishengero rya mahande, mu ntara mvuga butumwa ya mahande. Kuva ku igenekerezo rya munani gushika ku igenekerezo ry'icumi ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu.
1: Ninde none azobagendera?
0: Umuyobozi wa Union y'Uburundi niwe azoba yatugendeye. Tuzoba twatewe iteka n'ukuri.
1: Mbega ibyiza, mbega ibyiza! None nta kindi gikorwa muzoba mufise?
0: Kirahari. Kazoba ari n'akaryo ko kwegeranya uburyo amafaranga yo kugura ikibanza i Gitega.
1: Nkundira ndakwibarize, none icyo gikorane kizoba isaha zingahe?
0: Icyo gikorane cyo kwegeranya uburyo kizoba ku isabato igenekerezo ry'icyenda ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu. Kizotangura isaha zibiri mu gitondo kirangire isaha icyenda ku muhingamo.
1: None abatumire ni bande?
0: Haratumiwe amashengero yose agize intara mvuga butumwa ya mahande, nka Musagara, Bubogora, Bwasare, Butega, Gatunguru, Rungogwe na Gatare Centre. Yose azokoranira ku ishengero rya mahande. Amakorale yose agize iyo ntara mvuga butumwa niho azobari. Imvukira zose z'iyo ntara ya mahande zizoba nazo zaduze. Uburongozi bwa misiyoni nabwo buzoba bwaduteye iteka buhari. Na radio agakiza nihizobiri.
1: Si ibintu bizoba byoroshye. Mbega ibintu tuzocyitabira natwe dufatanye mu kugura icyo kibanza cyo guhagura ubwami bw'Imana.
0: Nibyo, ni ku isabato y'igenekerezo ry'icyenda ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu. Kaze,
1: kaze,
0: kaze,
1: kaze

0: dukorera umukiza bigeri
1: Yesu numucho usekera abatumire bijuru bumba abategereje mikoni
0: tutibagiwe namakorale yo gawo nyende mu mutosho nka Yesu ninzira korera ye.

Ko mubaza canke mushaka kunganira andika muti ikiganiro isabato nziza agasanduka posita 1710 I Bujumbura.